kira harus usah sesuai sama jalan kalau saya sekarang ini. Atau harus ini saya semoga naik.